Tereke va mara ro tir tere va miya Xezela bişke ki va mara ro Meske bişke va miya Hur hur biçe ya malayu Dorke va guriya Hur hur biçe ya malayu Dorke